que fal paave sarok aad sache jugad sache hai bhe sach nanko si bhe sach ashtapadi charan sat sat parsan har puja sat sa sevdar darshan sat sat pekhnar naam sat sat yaman har aap sat sa sabdhari ape guna ape gunkari shabd sat sat prabhakta surta sat sa ja sunta bhujan